0: Mote eneo lakini make lako nyekulihiwa Mwavira momo mroka sa Mukipanya momo mnatika tomnavira Eshe ni Kamuna uwe hamutu omonrene hoye Mamote ni ukule ya maino Omwira takisimota Amukunshe mutu omroha gohito uo Valo no tika Vanikala malavi mutuku manasa mutu atikela Okumana weyo ngwele mota
1: Tata na mputu lelu titimiha
2: Etwe hiri ya wao
1: Tata no ilona limeki
0: Akala malavi lelu wa hiloka Udavile mutu mulu ene
2: Onyanyala mnyanyaleke
0: Weyo wa hikalane Omulompeke muluku Ohikale winaso akala tu O warala Anini wawe hatu Ena hapu wala masiki ya ante yao
2: Etwe hili ya wawo
0: Wanate la piwa pahe Etwe nene la muninya kuliherane Mwavira mroka sa Nuhiani Vativa mwavira anyu Esheni

Halane kero hoyo vilela Maulimu inkuni ariwe Onkohi panye kovo Masimpiso panyo okala Atwa nchenu lelo va Animula mahawo cha wosikini Ava leva kanliaka mpaka vetu iwe hina kalana Kela ya panyeri yako takaliwa Mahiku wa arimanli mahiku arimararu Ani uroka mlopo na yole mchawanyo Ntomteko olo panya Uhala kama takala rogu Kuni wani uro nguwa yue Netuyo ya tima kela ayo hipanya Kalane kovile la nororo mela Uluku paikuru Masukati ola mune kalananyo vile la nororo mela ola Muroro mela neke Vaneleke Hatele konye kulihano kala we Onye kulihana wakulana Uchawi hamale resike Vatokone Wona kaiku hasikina wakwe na kina kuchawake resike ile hiruye Maha uovu ure resike Resike wewe Mpanya vatevo hotele berako umuchu wako Topani iraye terakuwaka Tulindu iroka iroka Mlopo nolento